0: Ivunanga ke lukumeke na rtsukela Afrika Dzonga kulonkareka ingana 23 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Maksete ramba balarmina nyantumbu kulonkareni maungu, wengsete lene.